Ja. Jeg synes, jeg kan ikke fortelle om jeg tar opp lunga. Og ikke har vært der nære med det. Det er ikke har jeg bakket kønne. Og ikke har vært der hatt av det. Og ikke har vært der nære som jeg måtte. Og ikke har vært der nære kå. Mange av det løs som jeg har vært der nære min har vært der. Anak joko kalu ko ko kanu tarare amma leona payukku nuleare nutarang dilo remok sikku tsu ram remok sik para gatare tamang am aksoro nak tuk toru rak sema matamang ruta amak ti ra gama na payukku tek leona payu paniani tutami ten ananak ra puwak lumman Ilor tu akartuklune takman kamutini. Kanukian tupertumitki okko takartune. Anir tali tu takartune. Tamangutik ilo tamangana suktua loksimakata. Akirna minga akartutakun katlunamion. Kastinike tangma loksimayu kisian tanya atasin. Akunikulu yuksau loksimakata. Tangma aksimaluta pirsirutia kuluurikata. Takwa karwakko loksimanginata. Pertu jauh rata dengan maksimum juta negara luar lo. Nenek orang ni kau satu ni nak saksi mereka tak kuang berdiri juga makau satu kami. Anak jangan pikau ini yang mata emang pikau sana luka kan pikau kan luka pinjak sekar orang. Dah pinjak sekar tinggi laut tengah dah nak tak kuang si mereka ku. Boleh aku nangin nak kucuri. Nakailiu letakkan katanya dan kalau tak kuang kalau itu yang ada mata ila itu yang datang juga ada itu kalau itu mungkin itu marungin oksu kang mata ada mata alungin luki yang itu tambang apa ya itu nak ada terusnya ni tambatuminga ujur oksi mana ngejak setini tanya aksi orang nak tumbagar oksi mana Ikau yang pakai kudanya, anak jaga dia nak lagi muda mungkin nak lagi aku anak jaga, ulur mimpi kecil kudanya tadi, kena senang muda orang tu, ambil sekolah jauh terlu, nutakkan dia, ubahre angin jauh sekolah tu, ia amar anak tu, dah ikut dengan sekolah siapa ya, ikat lak pakai lagi ulur mimpi, asyik lepik tu jaga luka. Tikin nasungnya kalau lawak si mabluta, tamau nga dagbunga kablo namyo. Dagbunga kamot ikana iki mabakama kisyan ikiul lagi aluku kata ila dasman upengak sako lang ito lunin. Ukiul lagi ugam iki gulo lawak si makoma. Iki tumagi gulo kata lawak lawak si magama daikan kamot ikana iki mablunga amaklunga. Jangan mengeluhkan kami atau kami mengubah duduk demi ubah kabel nak tu. Kepingnya urik.

Hello, lakut. Ula tiap aku tengah suka semangat nak ulang mudah. Udang mesti luta. Ulang mi talang mi ulang mesti lugu July 17. Ubang aku kat dia yang walis ni anak dia pikir Jamie kajak tinggal lugu. Ila nama itu nala nengat tu api water tu ula aku tiap kasih tekwa nala tu api. Tema tu sana ialah mereka tetamannya sila tuan minta nalu nerta semalam memat okey otak tu minta mana siku si ice day mana kata ojek tetamannya pina sana kalau sengaja tinne ulak tu sana ya kata tetamaku inuit pilih kati ia util lagi tetamannya siku aw pelian yang kata misanu amalukanu inuit kayu kunang mengata. Amma people layout, sakingo jawatan ni, dah nak kawis alat dua people layout lagi ni agak lunyum.

0: te maawa ti lege nang mo tutan na ila apa ti lege yu yu no tutaman na nalona to sa malang me mo kyo tata mesiko au palia ning kawis tau na kain ti lugo tamana ka ko tamak ta ko ini ilinia ti tau sa yung mata filo ti mitaw nang kalon na ning tweet tamana yu kyo tata mila taman na siko au palia ni ganyangan nut ta ko tama na kanuili o ila pila ka titili lao me matanuna vumi. Pila ka tita katene ang atanuna vumi. Tama ni takkira yatin ni. Te maman na taan na kawiga view na lao ng Andrew Ariak. Taan na nuna vumi tao tapas na mga pila ka katao katao to smart eyes kung nakakto yung mic man na. Susak bigi lao me labutas mati CBC kuni Teresa Ketsup ipasaka person na lao ngago.
1: Tema miti matering mina vid kano udje ko suksi mavid tana siko kano ilinga nga agago yung min
2: tana udje ko sumo yabo agago ano tni tawtuk suti ko siko pada nga kimo pa agtuk katuk sune ano ba parem ne kaya ne ko yoh tara mo nungo mo nungo parem kisa ne ko tara sune siku pedera ngat cuman ini cuma cermin. Ama siku pedera ngat tau cermin ni itu ni. Siku pedera ngat sebentar pa Julai mesti tu pihak terbaik untuk melayu. Pinasal si makong mesti tu Julai mesti tu siku ni unak terus mengurang pada untuk melayu ni akurat. Tana ujar sama ya bu, ubang atau mitu, sikum yang kata kita.
1: Sungguh nak tangi pogliki, siku nasah tu ni, siku yang nasah tu ni ro.
2: Sikum yang tahu tak, so kan sebut depan mu makata fitur kina, aku nasuk kamu kina tahu makamu, namu kaya.

0: Hello, lakut. Hola, dia aku dengar suka semana. Kalau mau tu, tapi tidak luta. Hello, meet hello, me api hello, me tidak July 17. Tamaan ya kalau ni kerja nak tu nunggu jaga kalau waktu ni kisah ni. Kerja nak tu bicara kalau ngasin. Ila nak tu api na dengar suka dia si. Mana 9:25 kalau tu ni sebab ni semua kain orang ni alam tidak luta. Tema tahan si bulan parti kami, tamanik tahan Canadian Coast Guard meldrang lag tahan atas tak story yang ada inutitut tahan itu yang kita kerja yang temas seminga harus katil lu tu sebab begini agak tigo. Fibal leh jullo 9:25 petan kawas allo tu inutitut ramal kalau nanti jom ni. Tako awa tilere dikut tako na lona silelo me mata tamane ko tatamik si ice si kulere tilonga ni la tamane finasoro seriatini tako kago tamat ilinia titisio mata inun nik tama tako lo kaluna ning tweet ay pilere katakatu ti inun ni tamas menga si ko opel neri jangan nik tamane ko tatami Andrew Arik dan seminggu sosi boleh siu katau miyok smart eyes guna katau yumik dan kalau dikut mana mud tusuk saya kau dikini angat dan seminggu sen kayu kau sakit ya kalau kini dan nutak ngilak dan ikangak suara jamin nunavik mingilak Kuvia suuta long mat ei beauty logo dano mertwa tejo ni alatuni na lak na paluk okat ter tria sereja galoa ta masmal e misano tana na la na lak na paluk tana engota ga yo ili sapitunga su tiela o melabo ili sapinga ulakot
1: ulakot
0: ei tunga su tierne ili sapi
1: Tunggu
0: sih pun. Sih pun lepas macai tanah atau ada siaga laut tit unikari kain nak review.
1: Ada siaga laut tangan itu monak tu palu nama nanti tu mi akilio tu budi take or cost card macai tila reolau ima oh mai niat tila reuni ili niat cium reuni nuni. Kano o mayok nere ni ino magasuga ni at tanak to cocktail ni ha ni milo pinas mahal ko ti inya chisto ti ni it no tara yo chuta mahal chiti ni kung ano at to yo sung lao yo bago mahal ge mi ale ale to bu man namo namo ti na no na mi aula ge mi ili chisima yawa ni mahal ko ti kasung mo bago chisima ma
0: Tema ada tercakar log tete kini 2000 tengok tilgu ini gunner tu apiolog semayok mana lekanok isma bet balon ilis katengok tinggi tu sirigut dan tema ilis ada jauh nak tilgu.
1: Utilizzato anni fatti utilizzato il taglio nina utilizzato in un esimatillo pigliare esimatiato anni esimatiato talo il mio cibo ti venivi a tutti con la gatta il calma nasu ma hai le gatta in calti calopsi magneto ti lo solita manna Ikaw titak pala yalit ma hantagalan ni pingasulit ni Leoni. Nuna mo makay akutisiyo tuyo na sa ni

0: tillugu tamanna tusaumatittunek aa unna taqtorjuarerinu tamanna tamakkua attortaugiaqarninginni innui aa qaujimajuaruunninginni attor paallakkannereqarninginni tamakkuaru soorlu aa tusaumajuarerigiin aa attortaukkannereqarninga unna uqqausiunginnaraumin masuorlu aa attanartumiittailijareqarniq qitsutigiluarlugit russiamillu chinamiutallu aa ukiortartormit tigusiqataugasugumatillugi tamanna parnautausimattiareqarniartoq suorlu qaritaujatigut qanoqsapunniartaukkannerunnermangatta
1: Tämä on ollut nangittu ilulilialuus, piiksattelialuus, että kun näin oltiin natuutu saatu innattuita, kun katimannerin lautasi. Tämä on yksi otettumis, tämä kallonaanille teema atu innaumma, että teemeengi oli yksi otettumis. Tämä on, että kousi joka tilaa rivaa, se on ollut maani atu innatta hangiluartu.
0: Makua pangnagutawniaqa kanukia tamannoqosiqqaniloriba. Angika qattiareqartugut amisuuruartut angika kiksaruarmata tamakkua makkuk toqativut ilinniaqaanitsiarniarutit ilinniarvitsiavaqareerit angika qattiartuumigeri pammiortumiingitsuumi qullugit tamakkua isumaqattiarlut sapummi qataunniaqullugit taanna uqausiuqatauqattammarilarmiyu ukiortartormiutagut sapummiiniarutta angika qattiareqarmiyugut Nunavu iluaningila utsik kusukpaali kuraak pakka akkutikangin natta. Soorlu nunari upakattau tiniakuta akkutikangittugu soorlu sakkallunari nillik akkutiaruang mata. Ukiuktaktung miutau yuktigut kangatasukku klutakisiani taana pidjutigillugut mittakviit aakik suktiaksimagirit. Takuaru akikigligiakutau yunnak mata mittakvillirini omiksaanut pitakattiak juumigutit takua soorlu kai pikutukjua angiyutit iluririyau katau kudlugit sapunniattiak tauniakutik mittakviit aakik suktiaksimagiakangninginnit turak takvik takattiakakangninginni soorlu kikittarjuami akuniaru pangnaisimagaruamata kiinaujakaktitautiaanginninganno kajusigunneillisimaninga tamakkua pikutukjua uqausirisaartatit soorlu kajusittiarniarutik inungni pilirikatikattiarlutit innuit ikajurumagaruamata
1: teema sivumut soorlu takunna nguaruttak tamakkua uqausiriratartatinilaak
0: Canada met atuagariorniartavut maligariorniartavut ikpingniatjumi niatlattaq tuyang mataila ikpigusukjumi unit nunaqaqqaqsimayuqtigut inuit ammaru ukiortartormiuyoq yuttigut soorlu tukisit ditau qatauraammata tamakkua ukiortartormit pivallerniarutta Canada rima pivallerniartut soorlu qai sunatuin tamani sakit padliayot pekotak jod kalunanin nga suungong mata tamakuan tikitaw niyak tut kalunanin nga niyak tildugit ukiok taktuk pivalik titaw niyak uni pekoti takwa kalunanin nga uti akingit takwa ikayuta kataw niyak ningan Canada rimangmin ikkaitin na katarok pagka tamakwa ila pekjoan ngayot pekotak jod kisiyani ikkaumain na rea kaktugot inung ni tamani inuit no nakakak si mayuto kautilugit ikayok tuktaw kan na rea kang mata amesuruak tut ayok sakatak tut amesuruak tut iglukik saktumitilugit tamakwa ang iyutit ang iksimayavut kisianit inuit ikayok tuktaw kan na rea kang ningin ni puigok taw gaya kang itugot sibudlo kataw gaya kaktugot sa pumya kataw yung narakata
1: Ila lori ko yan na may laungin init kanot yung nakila si kumatuwa ka bimana pipakatiyak tuti
0: Koyan nami takwa tikilok tut ujung nam magilok tut ukak tut na katarok tut koyarok jok tut tamakunik nga la unikariak tuk tunut inung ni tukisibadlik lutit na itukurung mi magung ni udlukuru tuin nang ni tamani itugarua kisya ni ilipadlik ningin ni narunaraw ngimat nireung ni katiang niak po nga akitiak si majumi unit atogaksang nilu marigaksang nilu pangnaikasong niak nitin ni
1: Dari ini tu kesiaga jumi jangan nak tanda kami kata. Alian elu tu sakti kata kabit. Ila kau yang nama itu ada keluar kau yang nak kau kabit.
0: Kau yang nama itu lese.
2: Kau yang nama Lori am lese. Nuna vumi marigaruk tujuh Lori idau nara sakta si tak kau nido mengak tut ukiok tak tungmut sabun yang nara kenang mit. Ni kurao kagtut pinaswago siyo yung mit. Te ma okara ko'y katagata na pilo ko'y wakluta tusagaksani tusaksimayasin ni okausik sa kang negosi na leo tibutang ng miglo Sunday request show miglo kiyak takwa okara ti at winaw katagtut ni pilo bigay yung naklugit Unga sik tumi aki kangitlo ni 1-888-896-3135 tamanga ikarung ni 9796101 nararaw mi lavo ukara yong
3: akaw na ni gani nararaw tiko umasi jwala umigama tay ko saili za biyama largalita taningan ni isu masi jwala umigama Aki chugeli palo gangine kanata larga nazula kutaki makukasa inu galwangikwa allak bemme inu titu inangin mata tavani hanere jangani loa jumigama inna inu tukhala jauso inna it apirizauma Tusaji ugalwa, ngukazakti ugalwa, allak bimmi utaw kami. Taan na apigilikta nga. Nihi mo, your body allergic pa. Lamatay na inna, aputsaw tigi zuman, tukisingin ni kung ano. Tay matigi inna alun no, hadlunaw zilingat zuni, ilaw tusumajuparun ni, ukalimasu inna no. Tukising ito no, tukisang ito kasabi o matasuli inay halo natin ito. Ta nakanuto tao kaya lila kaya lo, ammalo ukhalaw tiko ni piliok si Maju ila, ilo ko si Gizaw suno. Halo na uday na ukaw si Chayin. Inut ito ukaw si Ugunang ito in. Ino kasayin inay. Lagumatso nga ukhalaga sulimilo nga. Wasap bingalo largo third floor. Asi jatau masuk caw rete galoa, ayai, bye. Ukhala kan ni lagi mizunga, tapi na bisa kita katangi nak keluarga, wasap bilai na piung ini semua juju, aku ni alo taki unga tanul loa, asi jatau gun nak sebiuti juju, asi jatau semua juk caw rete galoa. Kinaw sa kutihan ni kataw jumata kina uraga sakjuagalne sikhumiru jaugai patatau sitau chautigi khatta patapiu jo pai patigo ge hamne pat ulloga sai pinga so agu sillo ne utakkikkanni ge khasi gadamme mata bivalle attau chautigi khatta patakhai piu jo gabu makullo maligale avenenne malingitto alu itakakko khauji jummi jakka larga sikhumi sumat jo khattaqtu yalla bimmi uta ila fandask malingitti gabu makko maligale agelu sumajalunginne malingi ajjigi titsi khattalaungi mimata anga jaqtuni ranginne itik titsi khattattaqaloa illogo sigo leagut jo khattati tautillugi ilang illu tabba chautigi ani kitallachaqi khattattaqaloa achalo ajjigi nginne ngatamanna taku khatta jugakko khanok tok tawgi alillagalo amma gabu makko pikhujalde agi sumadalunginne sikhumirchi sumasi joa khattaqtu isumainna taku chapalo juju tabbunga ilunna tilu fandas miutai first aid training giali CPR first aid il atau situa ikkhana ilalitua nguli jumma pinillu galattua lo jo khattillu gutupettume nigizartu bimme taikkoalo kamajingi first day khattu chauningi mata khanukkia ohala me galisi jwaru tuina khatta ju mata oi mau khatchuke akhutingillo am ijukkattu me tautullu ajumme gatta niu ju me nuna siumme anne te unaluna jungi tu sibbiangi tu ohau jau su mahatta gale ijukkattu khappat aurat jai khatta khu jau gatti ani ge latta go mata ani ge tumi battakuna lo ajo mahau jina lo hatta jo magabu makko bi khujale agi suma dalu ngi ni se khomi se suma jo ase hatta to alu itakakko dai mai tu chau mi jo tai na sai li jarpi dai mai li go matsunga se bani kan ni se jo alu magi o mi jo ai ngai bye.

0: Resolute me okara yo kamat Larry Oleru tunga sugi Larry tu sava makai Larry na okara sima yoga rock okara tit sevani katak tilugit utakatte katakitte ona Larry resolved me okara yo nepe kangimma e dema dema kailere e livor le dema e noa rak dunga suge
1: e noa rau dunga inok titote la rega la a deal with you need to call to later, could you make me name?
0: Okay, can you?
1: To suck so to do, Gaja. Hey,
0: kiss a dream, no meat, a jung to meet a good old seman nervit. Only car on a tear
1: today. Lally, a ping at you look at digging air doctor, a deal with you along with you, Gaja, Tamani lay. Tako takuli managitu pani paungaktaka tematiluta amisa ulu sungu kutelawata nunamu paungaktaka suta tena ingotang mailangat taikuninga kupigdoni ila kupigdoni kasuri dawatiyo Cuma tu ini nuna mitu, imai tu mita kun galau semangat. Lidi bak teko tu nua gu tak cale kului, adingu aku cewa kablu na kupilgo kutingin, kumakutingin nuna mit. Imai tu ni tak panit tak kata ulau semagama, tak kulima nang itu tana. Unang nuk cewa kata lutilu gusila. Temakua cakrat tamat tapi tu kau galuakai amali dan pianik para takulauk si majabut kabluna aku pegu aku tinggi juga tengah tak panik adalah nunami nuni bagi aku bagi si majat tinggi aman temakua aku penuh kului amisu adigi ngitu maningi kalakak tun. Blue, mana kului temat kuat kuli ma ngilau tabu tab semanai tidlu kuli, upanuak adiging itu alui temat kuat ganinya yang nasukok tuluni, ganiluni teko blue jingun raktau cewa kuduna tu tak panai meti makat telau ming mata cewiau jani, temang utakau, unali. I call you what you call, Maggok aku, majok pelirang aku, aku tinggi jauh sudah si maggok mati. Tapi ni, aku kalau imaju lebih lugi, tapi masih mulut kami majok pelirang aku. Tapi nalu waktu beli semua minuman, tapi ini kulugi waktu David. Tak pikan ni nulis jok si malauman, mati kau jok si malau si mangman. Kaman apok tina, kaya kuil nerak tau yutan na tasuk, aku tiga jauh katak tu si rublet. Tu salau sunga, taikwa ikalu alung ni takayam mayuta alung ni kaluk si malau si mayu. Tak ujak tu lau si magat ligu, kua kau di temakwa aku lepa. Kau bunga tak piyangi, akik jadi si magalak tu, tak magalu, tak yang mew tak palung ni, engkau tahu nolujuk si mangmat, ikalulok si mangmat, menangi tinggi di meta kulau semangat sunga. Tapi kami kaya kalau pial buk angin jua kalau lau semaya tak kuat. Tapi mata ni tak kini pita kalau semangat tak kuat. Acing ini kau jilau mikal waktu na. Tak kuat lepak kuat Atakku, kalau lau semaju tu sangat semalut sudah kalau tidur kita itu, engkau lalu duduk di magamita ku saya lau semang mina, tapi mangu lau semat takau, sunakkan nama keuangan kau lalu ama, ilah diu kalau mau ngadikit pengitu dikit kata. Mata ukiuk tak temu teman nalu nuna ikualak tualu walang mata wana kablu nanu nangan ni temaku akan maju kului umaju pita kasih umumta upengat cara lu ublok suti ublok tu siti lugu suli ikera lu kotak tilugu ukiuk lagi ublok ublok tu si yukisian kamanang neiglo walakak Kamu tak pitunga sini tak simbolau simakan nau angu tiga lau takalu atu ni kanigi luang yang dukun kamu kita ku aku liu tilugu uang awan igluan ni perkatiga awla sakti ku taytunga kamu kitinu itu ama Manili siksu kangmat nunami salimi siksu siksingi pukangin makikittau galau manila salim nunatu kagali. Tamani kamukinu kivya gamma siksu kukungin na kamukittu atano pula yutakublugu. Atula upakattigu tenna. Iglua kamukiu pula bigi yang ada. Kepiu si bingi si mitigo kamukiu nabungita atano. Tanali taikua kuluin. Min kulu mikutiari turdua taikua kitu yuksede. Akveni li pita kasi ungunuk sanapahtuling mokanitu kulu umu. Kisiani li tamaunga kangak sinung mi. Ukiu ni fikir matan imani lakukan. Takulau semalau mina mataku nengah kamu kita ada pulang man. Tapi makau jili lau pugu. Salagar mengilap kam makimalau man. Kukilau semang mago. Sukung tiak suhu unga tiak tulang man. Salagar mau. Pitak tak mulu gilau simang mago. Mamitiar itu kului dan adiung gilau turde tamane kang silang meu tau tiluta. Tak gilau simayakani. Maunga kayung itu tamaunga titi katalang mata. Tsunami atamakuala igitali adigiyaw tiang itu. Anginot salui. Tana kala walang mat. Nung nao nakatak tuwa lulang na ikuwa lahat nulukay. At yung tagungaw ni itakuwa takulaw si mayaka nalaw ya kataka ma. Nalaw takinaram mayama. Kuya nami kala.
0: Kuya nami ino ka?
1: Eh, ilali. Bye.
0: Bye. Kausuitong mayo kara na kakawya ka sunovak. Kausuitong mga kara yuk. Larry Audlero, tunga sugi.
2: Kuya na may grief yung miyokalak tunga ha tusa yaka tusa na tuwaro lang man mako na ito kulu tayo mali sibulak pa ame kope koming takulo ako si magata grief yung hamlak kong ita igalangin ni isarabiyo tabani isarabingan ni Tain na ako nero lo maximum man nu yato qoginami piorsortavut isamangittugulluuni puqasugiaksa qopeqqumik ameqarsuni takul menan takuminan takullai manangittugulluni aupaqoyuqtuulluni piorsuarule atsuale paqqigasualerlutigu tingilingikkaluarmanga qaajusainnerlutigu uggoarnallalarsimavu innarmut takujaugamittao isortu uvigartuumittu innariatta ilangan taasumiga takullunillu khopeqwaalummat khuinagitsikautikigamiu tohulaarsimammagu ilisarnernaikautigillunni uggoarnallalarsimavu piorsuartavu tinginiangimmagaan namulluni pissusinaarmanga khaajusainnartavut portaupat piorsuarumallutigu innarmulli takujaugama khuinagijaa sikautigigami toqusartaukortorlluni taimalli ilis soqquilaarsimangiinnalaortavut takumina lakullimannangittunittavut kitausuugummigatta ilaannilausunga taimalli unnaunnikkaartuarlau khuji ijau khattalaarsumma juunikkaarinumma jamaippanga ananamma unnikkaarpalaortanginnik aksuaru tigussisimagama ilanginni tainna sulingikkaluarmanga unnikkaarpalaortunga ukhausserigumallugu taikkunninga ikhalunnik ammalu innunni inuullutik ammalu ikhaluullamillu khallunaujaqajaqauma atingi mermaid layausuut unikkaartua lauqhuji iavalauqtakka ananaga unikkaatiakkaaluroorsimaju taima taikkuagu inuullamillu ikhaluullamilluq tininngaleqaimmat ujaqai ujattigaimmata nuitaleqaimmata tai ujaqai khaanginni iksivaarlutik illaigutiqarlutik ikhaluuq sauninginnik nuyakkutaattiarittualuullutik tusarnertuq suaraalummi ingisuungummata taima unikkaartalersimaju tusaagumiñatuinnermataku nippikkulumi tusarnertuq suangullutik ujaqaqaanganiittutik tinnutsausimaju taunani takussaugunnartut anana monikkaarpalortangi taikkuagu mermaid ilakhallun inuttitut khanukiauqartaujuuquluat ikhaluullutik taunuuna ammakhalasinganin paunganga inuuquluarlutik taikkua mermaid unaqarpalortangi unikkaartauvalermatali

0: ko tu kena kena ku ne ko macam aku kami langsung agak. Pi me aku kuala pungaho tahu ngam pi me lah pi tingit lah tu aku me aku fajut lah pi mana jauh lau nak aku emna kangahang mau kuala kau langsung agak different time me fajut me tak kuhi majunga. Ting me yuk tay tu masa ni ting me tay tu hana tay tu ting me yuk tay tu. Utak te me aku nggak bilau ke mereka mata aku mengaku ni kawala ama tu halau ni aku mereka mana. Bye.
1: Kau yang nama iklau cara saka we milani.
0: Bye.
1: Kau yang nama ik tamangat o cara semang meyok ani.
2: Yeah.
1: Tunggal sugi.
2: Hi.
1: Hi.
2: Omo nga.
1: Ik ben Nina.
2: Nina, hoe naar Facebook? Oké. Nina, apparaat wat toen al onneem, maar onneem. Hoe ga je naar de man? Tijdna. Dat kun je ook zien, in het ko. Man, ja, tijd met je. Ik heb niet man. Ik moet zo doorgaan naar jou. Ik moet zo doorgaan naar jou. Dat gaat zo nauw, bewaas. Baru teko, time itu harap tak kubiu cipta ni, metu harap ni, time itu lawan, eka magelau tulina, time itu ni hamangan, nui alak harap tak tu, ni lihat cikai meme itu me. Alakka hattaktu arvein, taimeittu garait, tukutsi batu anautsugi, imeittu ilagu manthana. Situnga chaliusugaru mata nes unagattani, taimeittu nehinnaadukadukalu amma. Adetin pita kali akhir petai metu me ubaloni tak kamu ambil batangani majukau tita tanu silat adetin ni naik pici juga ni lo sulhau teman ala kapua lewa matutai ku aku ini kehat tak taruka ni pergi lesa maga cuma pisu pamiga mata sanit tigun. Alak kadang maksimum. Tapi mereka suatu nak kunga tak kurang maksimum itu neng. Tak kugiok tanding ila pita hamba aupak tu meti mak kuning aupak tu meti mengani pita hak suni. Tapi mereka suatu kunga.
1: Eh, kau yang nama ane.
2: Bye.
1: Kau yang nama ik. Okara si mayo kang itu. Okara katakuro yagat dito nga sutiak po si 1-888-896-4135 o varone 9796-151 iliksin ni otak kinitin ni chauti.

0: tusai sila tusai samin tamakal tanang min manilitana pivalelere yut tekanga salang min babi saver duk pivalelere tilugut sanya aptigo
1: hoyon mig man salami pivalelere godan kho chalanga dumbi yuma pivalelere yo khoti butama kho sanna palu golan unika regalanga bakka makanda lunang ito takilong ito wala si hulimik si labukol sa kibagkatigo man uglang o yung si lachewa o yung si lachewa o katatwa o kami tayo ito ilan ko oko oko na lwa katato ila suna laki ka lato ni suna laki na lwa pangit oko lwa laka ngat una lo daga nga sa kanya ako ni kaya ma sila kawiyak tukot ako tikot makukay na pagkulak suni sa kuyukay na pagkulak suni kaya ma sila po kaya ma ilak ko sa kakto sila tiyawa lo katot okso akto ako katot okso ang ina lima ko luto ano kaya lo pagkulakin lo ni so kaya ma kaya ma ilak ko sa kakto sila uman na sila tiyawa lo asin yun na yung utilu pigyali siya palunin nga ni mo tikakarta ila tikakarta katta sungo katta tikakarta tumiyakto ko katsino ka na nang kasi ani maanda siya palu maanda ko lo katalo kato kundu kami sungo to ani kaktilu tikakarta yumito na nang to kakto yung yukalong mo yung ila doon na lo tinamin hindi sa kulat sa gimilakalo ka Juga lagi yang orang nak tiket orang sini hari ni kami, karena nenek tahu juga ni orang tu. Terlebih sih nak saya semua kata tak kau jadi ni malu tik, apa kau tu beli lagi kalau kangen, soalnya tu nanti, karena nanok time itu juga tak kau jadi orang tu pun juga kami, saya cuma kan juga lagi yang mati tahu tu lagi yang tak kau kami. Kerana takut tahu menolak tu, nanu. So kalau menerus orang mereka tu sama kau nanti kau ni kangat tak? Nak cewa you ya kangat tak? Kau ni cewa lok tu. Nak kita nak lama mac? Tapi kau nanti tahu you kata lok tu mi. Nanti dia akan keluar sedih. Nanti dia pun mata apa kau sama cekak tu kangat? Cekak aja mata awak ya kau nanti. Asi tu emet tu kalau tu. Kira luka tu kalau semua milyo. Ia kira luka semua macam sokai ukurut dalu. Ia ukur kira luka tu macam semua luti. Ia ukur tu semua kangen. Umur kuli umur tu nado sebut lepas kira luka tu kalau tu. Jun 27 amat 28 tu luka. Kau gini, kemudian aku kira lupa kau melayak tu kau terlalu melayak, kau melayak tu perlu sama kau kira lupa pasuti. Si temalit tu lu tahu nggak si cekut, kira lupa apa memang ada, hantar kau dah nak suci tahu nggak kau yang semua temat tu kira lupa tu kau kira apa melayak, si temalit kau tu nuna mikir apa suci. Ilan ni kot nama nak kot tiga kami umiak tak hak telugu ikut tiga pada hak telur kami mata tu kita tu mea netok mana sama kalau nak cipi orang itu pada kita kalau aku pada kau pinjol tolong mata kisahnya utuh tu kah ada lah itu mana sama kalau aku kalau nak kena belok jauh macam saya waktu itu. Ayuh bagusor, semua memang tak. Ayuh patuh kata orang memang, ayuh patuh kata si tua orang memang kau ini cerita memang panam. Tapi aku ni angin ini ni kau semua memang asyik time itu kalau waktu itu angin ini punya kau waktu itu. Nak cerita baru waktu. Nak cerita dalam time itu memang. Amma